0: kemarin ya. Ada yang diang ulung kayak woy woy orang. Ada kau kurut tuan diri om lah. Cicit lah, mereka perwala.
1: Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, saoko. Saoko, papi, saoko. Chica, ¿qué dices?